Tosin tahon tohoki to tapete niniki etat eita. To entat o tan tahal chiko tahat o eia. Tosin has a kotik at nlejo kako de kwishi inan tahas ti. To entati eia aninta kagit as.